tak diret tekeng yang dipungkir kadarat tekeng yang disinglar. Papasten gusti yang manon istuning darajat awak tetela darajat awak. Diri ngalimung tepuk guduka di

tapi nah matak naun lamun ku Gusti diroba tetela geragan Gusti diroba aduh. Tong aya basa ewu da pugu sagala.

Nyanake jadina diri ngalimpung tepuguh duka di mana nyangesan.

itu kere 10 kali cari kewilangan anak prima rek muntang pae gini dek muntang. Wah, oleh dia kalah najan cerik jejeritan abdi madam mau